This is Nisya Ranluar Nagri All India Radio Akashwani Dar Studio The India Ibu Kota New Delhi Menyiaran datang Anda kembali bersama Staf Seksi Bantan Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama kini.

0: 20 militan yang berafiliasi dengan berkelompok Islamic State itu. Juru bicara militer Nigeria, Semalinia Uba, mengatakan bahwa upaya terordinasi dengan militer IS terus berlanjut guna membongkar jaringan teroris menyingkirkan para militer dari medan tempur dan mencegah kelompok pemberontak menumpuk tempat persembunyian yang aman di wilayah Nigeria. Militer Amerika Serikat menembarkan bahwa tidak ada personal Amerika maupun Nigeria yang terluka selama serangan-serangan yang dilancarkan di dekat perbatasan dengan Niger dan Chad tersebut. Kementerian Luar Negeri Italia menetapkan bahwa tim penyelamat telah menemukan jenazah 4 pelayaran Italia yang diyakini sempat terjebak jauh di dalam sebuah gua bawah air di Atol Wau, Maldiva. Menurut pihak kementerian, 5 penyelam Italia diyakini tewas saat menjadi gua tersebut pada kedalam sekitar 50 meter pada hari Kamis. Di sini sih demikian tadi warta berita. Berikutnya lagu musik instrumentalia.
1: भारत ने अपनी जो अध्यक्षता की प्रार्थना

Jerman perusahaan Eropa untuk mempererat keterlibatan mereka dengan India sebagai mitra ekonomi yang terpercaya dan andal. Bapak Modi menyatakan bahwa India dan Eropa harus bekerja sama untuk membangun rantai pasok yang tambah dan terdiversifikasi. Ia menyoroti transformasi infrastruktur dan energi yang ambisius, termasuk investasi berskala besar di sektor transformasi logistik, energi terbarukan, hidrogen, hijau, dan tenaga nuklir. Ia mengundang para pemimpin industri Eropa untuk bermitra dengan India di berbagai bidang seperti telekomunikasi dan infrastruktur digital, AI, semikonduktor, elektronik, dan manufaktur teknologi, mendalam deep tech, transisi hijau dan energi bersih, infrastruktur, mobilitas, dan transformasi perkorbatan, serta layanan kesehatan dan ilmu hayati. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran radio Akashvani dalam acara selanjutnya. Kini ikutilah lagu rakyat Dogi.